Nasimang singat sangma aroni dulni nokobai solna khasrok beir mathelgapa gitrangko khna swaha aro ia gitrang baksar mathelani gitrangko watani na dongaman somoibada alprungde yanon bonaha yan akashwani chira somoida oprungni do kholachi ongaha aro ia somoiwa na simangko chikomposite program ko prungni sne bajona knang skanaman gen Jol jol, sni bajioni sni minit punga ona delun kawats kagapa hindi kuburang, aro sni minit punga oni sni minit tskungona, English kuburang kubak nasuna mangin.

Samarlian sangmani rungbagi trangho na simang na ka mataha. Dao Lucas marakni rungbagi trangho khanang skana mangen. Gitrangara sal somoirang aro pringwal singjok.